0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: mata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh, mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mas Tur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini loh, bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois kan.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah, kita putus aja.
2: Mas, buka pintu dulu.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
2: Aku
1: lagi ngomong.
3: Ini loh bentar lah.
1: Tuh kan kelihatan egois kan.
4: Mas gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah kita putus aja.
2: Mas, kamu dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di Sabtu pagi yang penuh berkah ini, kita kembali hadir dalam program inspiratif Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Turtaher. Mitra Pandawa, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, yaitu Persis, Dakwah Bersatu, Umat Sejahtera, Indonesia Maju. Sebuah tema yang mengajak kita memahami bagaimana dakwah yang penuh persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai Islam dapat menjadi kekuatan dalam membangun umat yang sejahtera sekaligus mewujudkan Indonesia yang semakin maju. Dan untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita narasumber istimewa, Bapak Muhammad Zaini, M.Kom.I, yang akan berbagi wawasan, pengalaman, serta pandangannya mengenai peran dakwah dalam menghadapi tantangan zaman. Penasaran seperti apa perbincangan lengkapnya? Langsung saja, saya serahkan kepada rekan saya yang telah siap memandu jalannya diskusi, Mas Turtaher. Silahkan Bang Mas Tur.
1: Anda masih bersama 103,9.

0: Para pendengar sekalian, pada kilasan ke-39 Sudut Mata kali ini telah hadir di tengah kita seorang tokoh ya, dai ya, sekaligus ya tokoh masyarakat yang pernah menjabat memegangkan peran di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yakni Muhammad Zaini M.Com.I. Magister
1: Komunikasi Islam.
0: Islam. Nanti kita minta penjelasan yang lebih detail lagi. Pendengar sekalian, bahwa acara ini adalah kita kilasan yang ke-39, maknanya adalah 39 orang tokoh yang kita hadirkan untuk bersama-sama membincangkan masalah yang memang sesuai dengan bidang dan komitmennya pada hal itu. Kami sampaikan dulu bahwa acara ini ditaja atau disponsori oleh 1 Topnet dan 2 Apikom Multimedia. Anda, para pendengar sekalian, Mitra Pandawa, bisa berpartisipasi di sosial media Facebook, Instagram, YouTube, dan website www.pandawafm.com. Ya, pendengar sekalian, baik. Bapak atau Ustadz Muhammad Zaini, silakan menyapa Mitra Pandawa untuk memperkenalkan diri. Silakan, ya.
2: Baik, sahabat Pandawa dimanapun kita berada, saya sapa terlebih dahulu ya, dengan sebaik pantun nih, Datuk Master Tahir.
0: Ya.
2: Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibeli di warung Pak Haji, jawab salam dengan semangat, semoga panjang umur, murah rezeki.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI dimanapun kita berada, semoga senantiasa sehat, dimudahkan dalam setiap urusan, dan yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah saat ini senang sekali dapat sharing berdiskusi nih dengan tokoh kita yang sudah tidak asing di Provinsi Kepulauan Riau, yang sebelum juga menjabat sebagai seorang pejabat, sebagai wakil Bupati Bintan, dan kemudian aktivitas sosial yang sangat luar biasa sebagai Basnas Provinsi juga saat ya.
0: Iya, sudah tidak lagi sekarang ya.
2: Dan kemudian saat ini alhamdulillah saat kita sudah terbentuk pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Kepulauan Riau.
0: Iya, baik. Tapi sebelum kita masuk ke tema itu, silakan Ustaz Zaini. Saya ingin bertanya begini biar lebih fokus.
2: Boleh.
0: Ustaz Zaini M.Com.I, Magister Komunikasi Islam.
2: Iya,
0: ya, bisa jelaskan pendidikannya?
2: Baik, jadi memang background-nya M.Com.I ini, dan S1-nya S.Com.I, Ustaz.
0: S.Com.I,
2: M.Com.I.
0: Sarjana Komunikasi
2: Islam dan di, Magister Komunikasi Islam.
0: Oh, di kampus yang sama.
2: Yang pertama di STID Muhammad Nasir.
0: Sekolah, biar jelas.
2: Sekolah
0: biar
2: Tinggi kata,
0: Ilmu Dakwah
2: Muhammad Nasir
0: di Jakarta.
2: Di Jakarta.
0: Terus
2: program studinya Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Iya, terus
2: kemudian S2-nya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Tapi ini program kaderisasi ulama kerjasama Dewan Dakwah Pusat dengan Basnas RI. Nah, kemudian kita mengikuti program itu dan dapat program beasiswa. Jurusan juga sama, dakwah dan komunikasi.
0: Asy-Syafi'iyah yang di itu ya, dekat apa, Jalan Cikini itu ya?
2: Yang di Pondok Gede.
0: Oh, Pondok Gede. Kalau Cikini itu saya selalu apa, jalan kaki ke ini, ke Masjid Persis yang Muhammad Amin Jamaluddin itu.
2: Oh iya, LPPI.
0: Kita kan kosnya di Salemba waktu itu. Ada teman yang kuliah situ.
2: Ya,
0: sering kita jalan kaki sana waktu
2: itu.
0: Oh,
2: Masya Allah.
0: Iya. Jadi, tapi saya sebelum melanjutkan, saya ingin jawab dulu pantunnya tadi tuh. Gimana? Pergi ke pasar membeli tomat. Membeli tomat waktu pagi. Ya. Memang hidup kita harus semangat. Kalau dapat rezeki, bolehlah kawin lagi.
2: Masya Allah.
0: Iya. Itu bercanda saja.
2: Tapi sudah bolehlah. Kalau Pak Bas.
0: Ya. Oke. Ya lanjutkan, S2-nya di Asy-Syafi'iyah.
2: Di Asy-Syafi'iyah.
0: Ya, terus S1-nya di Dewan Dakwah STID itu ya,
2: Pak Manasir. Iya, betul sekali.
0: Yang di Bekasi ya? Bukan di
2: Dia ada tiga kampus.
0: Ya.
2: Yang pertama kampus satu di Bekasi,
0: Bekasi,
2: Tambun, kemudian kampus duanya di Keramat Raya Jakarta Pusat, kampus tiga khusus akhwat di Cipayung Jakarta Timur.
0: Bukan kampus pertamanya di Keramat Raya itu?
2: Yang pertama itu kalau 2 tahun pertama di Tambun Bekasi, kemudian tahun ketiga dan tahun keempat di Jakarta.
0: Tapi kampus yang utamanya dulu di Keramat Raya.
2: Di Keramat Raya.
0: Nah, itu juga tempat saya main itu.
2: Wah, oh, masya Allah.
0: Tapi kan dekat itu kan.
2: Iya, iya.
0: Karena dekat, kita kosnya waktu kuliah itu di apa Keramat ini, Keramat Sentiong.
2: Oh,
0: ya, dekat iya, iya. Situ kan.
2: Betul.
0: Bahkan waktu Pak Muhammad Nasir masih hidup, kita pernah sempat jumpa itu.
2: Sempat berinteraksi, Ustaz?
0: Sempat jumpa beberapa kali kan. Apalagi kalau salat zuhur beliau selalu ada kan.
2: Masya Allah.
0: Waktu itu ya. Masjidnya pun belum sebagus itu, masih masjid di belakang waktu itu. Ya, iya, tahun 90 belum 87
2: saya ke sana ya. 87. Ya, beliau wafat 93.
0: 93 ya, masih berapa tahun lah.
2: Masya Allah.
0: Sering salat zuhur ke situ karena habis zuhur kan ada tausiah biasanya ya.
2: Iya, gitu, betul. Ya. Sampai sekarang, Ustaz.
0: Masih ada sampai sekarang.
2: Sampai ya. Sekarang ba'da zuhur itu ada kajian ba'da zuhur.
0: Iya, heeh. Ya, oke, baik. Lanjutkan. Terus SMA, SMP, SD-nya di mana nih? Nih lahirnya di mana nih?
2: Asli ini kita budak Kepri, Ustaz.
0: Kepri ini.
2: Kita asli Tanjung Batu Gundur, Karimun.
0: Iya, terus
2: lahir di sana di Tanjung Batu, kemudian SD juga di Tanjung Batu. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah setelah tamat SD melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren di Jawa, Ustaz. Tahun 99 itu lewat lintas Sumatera, nyebrang kita dari Tanjung Batu, lewat Selat kita sampai ke Kerinci, kemudian dari sampai di Pekanbaru, Pekanbaru langsung ke Padang, Padang sempat kita bermalam di sana, lanjutkan sampai ke Bakauheni Lampung, lewat lintas Sumatera, nyebrang kita ke Merak, Banten, kemudian langsung ke Kampung Rambutan, langsung kita di Bogor. Nah, saat itu kita sanawiyah pesantrennya di Ma'had Rabbani, Parung, Bogor.
0: Sanawiyah itu ya,
2: di Parung. Sanawiyah.
0: Iya, terus?
2: Kemudian pesantrennya di sana, dan kita dua waktu itu. Kemudian sekolah negerinya kita di MTSN Negeri Parung, Bogor.
0: Parung, Bogor, ya.
2: Jadi dia pesantren, kemudian kalau untuk formalnya kita di MTS Negeri pada saat itu.
0: Terus?
2: Setelah itu melanjutkan lagi pendidikan di Pesantren Persatuan Islam nomor 76 Tarogong Garut. Jadi di sanalah kita ditempa di dengan pendidikan Persatuan Islam.
0: Di Garut ya. Ya, memang persis itu yang memang pusatnya di Bangil, tapi Garut itu salah satu kota juga ya.
2: Betul. Jadi yang awalnya berkembang di Bandung.
0: Bandung.
2: Besar di Jawa Barat dan kemudian Allah yarham Ustadz Ahmad Hasan sebagai tuan guru dari Persatuan Islam mengembangkan dakwah di Bangil Jawa Timur.
0: Ya, bersama terus dilanjutkan anaknya Abdul Qadir Hasan.
2: Betul sekali.
0: Kita membaca buku soal jawabnya itu jadi panduan waktu ini. Nantilah kita cerita
2: Masya
0: tentang
2: Allah. Persis.
0: Ya. Ya, jadi berlanjut memang dakwah ini. Nah, baik. Terus itu pendidikannya. Terus keluarganya bagaimana saat ini?
2: Keluarga.
0: Ya, istrinya.
2: Alhamdulillah. Kalau istri aslinya. Kalau istri orang Bekasi.
0: Oh gitu.
2: Bekasi, tapi aslinya Batu Raja, Sumatera Selatan, Palembang.
0: Jadi
2: kemudian kami pertemuan pada saat itu di Bekasi. Kami waktu itu aktif di remaja masjid. Kemudian istri juga punya aktif juga kan di remaja masjid.
0: Waktu dan itu masih apa nih?
2: Waktu itu saya udah selesai S2. Jadi kami saat itu alhamdulillah proses juga cepat dah selesai S2. Kemudian setelah itu beberapa bulan langsung proses.
0: Oh begitu.
2: Ya ta'aruf, kemudian kita khidbah, kemudian sampai nikah. Nikah pun kita di Bekasi.
0: Oh begitu. Ya ya, saya juga mau ceritakan ini sewaktu di Jakarta, saya kan kuliahnya di IKIP Jakarta di Keramat Sentiong itu kan.
2: Sekarang UNJ saat ya.
0: Universitas
2: Negeri Jakarta.
0: IKIP Jakarta tahun 92. Tahun berapa? Selesai 92. Ya, kita beberapa orang. Ini barangkali ada yang dia mendengar karena ini pengalaman. Ya, kawan yang bersama itu ada Zulkhatab, ya, ada Sabrani dari Bangka Belitung, ada Zainuddin, ada M. Amin juga kami satu kos itu. Nah, juga mendapatkan jodohnya di sana.
2: Masya Allah. Ustaz di sana juga, Ustaz?
0: Tapi saya tidak.
2: Oh.
0: Ya, jodoh itu kan memang misteri ya. Saya dapatnya justru dari Pekan Baru.
2: Oh,
0: ya.
2: Masya Allah.
0: Ya. Nah, jadi itu pengalaman kita bolak-balik jalan kaki. Beliau kuliahnya di LPPI, Pak Amin itu.
2: Oh,
0: saya di IKIP Jakarta dulu namanya. Ya. Ya, yang dapat jodoh di sana cuma ya beliau aja lah nampaknya. Oh, ada satu lagi, M. Amin itu juga dapat. Keramat Sawah ya, bukan Keramat Sendiong, Keramat Sawah.
2: Keramat
0: ya,
2: Sawah.
0: Dekat Keramat Sendiong kan. Ya, oke, baik. Nah, itu pertemuan jodohnya.
2: Masya.
0: Kemudian sekarang sudah berapa putranya?
2: Alhamdulillah dua putri. Yang pertama kelas 4 SD, kemudian yang kedua yang pertama naik kelas 5 SD, yang kedua alhamdulillah naik kelas 2 SD.
0: Cuma dua putri.
2: Dua putri.
0: Belum putra belum ada.
2: Semoga insyaallah nanti Allah anugerahkan.
0: Oh gitu.
2: Insyaallah.
0: Jadi sekarang tinggalnya di Tanjung Pinang.
2: Tanjung Pinang.
0: Oke. Itu pendidikan dan keluarganya. Nah, ini kan ada informasi, bukan informasi memang jelas lah ya.
2: Iya.
0: Bawaslu itu tahun berapa mulainya?
2: Pertama sekali saat itu kita aktivitas kuliah ngajar kan saat itu di salah satu kampus. Dan kemudian kita pertama sekali masuk di penyelenggara pemilu itu 2017. Dan itu adalah periode terakhir yang sifatnya badan ad hoc berdasarkan peraturan perundangan yang lama.
0: Dan berapa tahun itu? 2 tahun?
2: 2 tahun, 2017-2018, lebih kurang sekitar 2 tahun. Dan itu
0: 6 bulan setahun sebelum pemilu?
2: Dibentuk pada saat itu lebih kurang setahun sebelum Pilkada 2018.
0: Dan, oh gitu ya.
2: Pilkada 2018 ada 177 kepala pemilihan kepala daerah se-Indonesia pada saat itu.
0: Dia ada waktu 2 tahun lamanya.
2: Lebih kurang sekitar 2 tahun.
0: Ya, setahun sebelum dan setahun setelah
2: pilkada
0: gitu ya.
2: Ya, dan itu masa peralihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka di situ sudah ditetapkan Bawaslu di tingkat kabupaten kota untuk kali pertamanya dibentuk menjadi permanen satu periode 5 tahun.
0: Itu Bawaslu Kota Tanjung Pinang.
2: Kota Tanjung Pinang. Ya. Yang pertama dulu nomenklaturnya Panwaslu Kota Tanjung Pinang. Kemudian setelah undang-undang yang baru Bawaslu Kota Tanjung Pinang.
0: Iya, itu panitia dulu kan, maka ad hoc nama ad hoc kan, maka namanya panitia kan.
2: Panitia.
0: Setelah itu Bawaslu sudah menjadi
2: sudah permanen.
0: Iya. Tahun 2017
2: 2018 sampai dengan 2023.
0: 2023. Selesai itu,
2: setelah itu kembali lagi ke home base sebagai akademisi.
0: Mengajar di kampus.
2: Mengajar di kampus Tain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
0: Di Bintan ya, perbatasan.
2: Di Bintan.
0: Itu. Sampai betul. Sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Nah, terus aktivitas lain sebagai ini juga ya, apa? Rukiah atau
2: ya, hukam. Iya, betul sekali. Jadi kita bergerak di Tibun Nabawi.
0: Tibun Nabawi. Masih?
2: Tibun Nabawi. Alhamdulillah pada saat itu kita sejak tahun 2014 sudah bergerak di Tibun Nabawi. Di 2015 atau 2016 saat itu kita sempat Zat sama-sama bikin menyelenggarakan
0: pelatihan bekam dan
2: bekam dan rukyah Tibun Nabawi.
0: Mendatangkan siapa?
2: Mendatangkan guru kami Ustadz Abu Aqilah.
0: Abu Aqilah ya betul.
2: Beliau
0: ya,
2: pada saat itu punya klinik syariah bengkel rohani
0: ya,
2: di Jabodetabek. Maka kita pada saat itu kan disupport sama DMI.
0: Dewan Masjid.
2: Lalu kita menyelenggarakan untuk para duat yang ada di Tanjung Pinang puluhan saat. Kalau nggak salah saat itu kita peserta 70.
0: Ya,
2: maka
0: ya,
2: setelah itu kita komunikasikan dengan guru kita Ustadz Abu Aqilah untuk membentuk sebuah lembaga yang kita yang disebut dengan bengkel rohani, pusat bekam rukyah bengkel rohani.
0: Oh, iya.
2: Jadi kita sama teman-teman sudah membentuk komunitas yang alhamdulillah kerjasama dengan Basnas Kepri Zat.
0: Sekarang,
2: kita waktu itu apalagi saat Ustaz menjabat di Basnas Kepri, kita saat itu bikin rotso Tibun Nabawi
0: ke masjid-masjid,
2: ke masjid-masjid, ke masyarakat yang tujuannya kita memberikan edukasi bagaimana mensyukuri nikmat sehat, bersabar ketika sakit, dan kemudian melakukan ikhtiar pengobatan yang diridhoi Allah, diantaranya rukyah, bekam herbal dan sebagainya. Sampai saat ini kita masih eksis, Zat. Terus berjalan, Zat, bersama teman-teman.
0: Oh iya, baru saya ingat bahwa waktu itu saya bersama Pak Husrin Hud.
2: Bersama ya, Dato' Husrin Hud.
0: Dato' Husrin Hud itu ketua Dewan Masjid.
2: Betul.
0: Saya kebetulan sekretarisnya.
2: Ustaz sekretaris.
0: Nah, dan kita mengadakan acara pelatihan Tibun Nabawi itu.
2: Betul.
0: Mengundangkan pakarnya, betul kan?
2: Mengundang pakarnya, guru besarnya.
0: Guru besar.
2: Guru besar.
0: Dan akhirnya di Kepri terbentuklah apa bengkel rohani.
2: Bengkel rohani.
0: Yang ketuanya teman kita juga Ustadz Fajar.
2: Ustadz Fajar.
0: Panggilnya Ustadz Faruk. Fajar Rukyah. Oh. Ya, karena dia masih aktif Mbak Rukyah walaupun sudah menjadi P3K ya di Menteri Kemenag.
2: Di
0: salah satu KUA itu
2: di ya. KUA Bestari. Ya. Beliau ketua, kami sekretaris.
0: Ya kan sama ceritanya ini.
2: Sama-sama.
0: Ya. Dan itu kan waktu Dewan Masjid. Ya. Waktu Dewan Dakwah kita pun pernah mengadakan acara. Kan antum waktu itu masih mahasiswa di STID ya.
2: Iya, nah, betul sekali, Zat.
0: Ada apa semacam pengabdian selama setahun ya.
2: Betul sekali, Zat.
0: Dan Dewan Dakwah mengadakan acara apa namanya? Fardu Kifayah.
2: Fardu Kifayah. Betul, Fardu Kifayah. Termasuk juga Zat berikutnya ada program kerjasama Dewan Dakwah Kepri dengan Pemprov Kepri penempatan 50 orang ustaz seprovinsi Kepulauan Riau.
0: Waktu itu kita biar nyebut jasa orang tua itu Pak Ustaz siapa?
2: Ustaz Fauzi Mahbub.
0: Fauzi Mahbub sebagai
2: Ketua Dewan Dakwah Kepri dan saat itu Gubernur
0: saya sebagai sekretarisnya
2: Ustaz
0: juga.
2: Sekretaris
0: ya gitu mengatakan
2: Masya Allah dan Gubernurnya Allah yarham Ayahanda Bapak Muhammad Sani.
0: Iya betul
2: saat itu dan kita kemudian saat itu pembekalan dan pelepasannya di gedung daerah pada saat itu.
0: Iya
2: di gedung daerah
0: ya itu apa artinya bersambung lah antara Dewan Dakwah, Dewan Masjid kemudian akhirnya setelah selesai itu sekarang setelah selesai Bawaslu segala macam dan sebagai profesi rukyah masih ya
2: masih
0: lanjut kemudian akhirnya antum membentuk Persis. Ini persisnya banyak juga ceritanya kan sampai cerita tadi. Nah pengalaman persisnya ini sebelum kita masuk temanya kan ini dakwah apa tadi bersatu persis dakwah bersatu, umat sejahtera, dan Indonesia maju. Sebelum kita masuk temanya ini.
2: Baik, San.
0: Sejak kapan antum mengenal persis ini, persatuan Islam?
2: Baik, pertama sekali, San, mengenal waktu kami sanawiyah di Bogor.
0: Iya, tahun jadi, berapa tuh?
2: Tahun 2000, tahun 99 sampai dengan tahun 2022. Saat itu kan waktu kita di Ma'had Robbani. Di situ ustadz kita itu dari berbagai kalangan, Sat. Ustadz kita ada dari Persis, termasuk salah satunya Dr. Tantan Hermansyah. Beliau merupakan kaprodi di KPI, Magister S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Pada saat itu sebagai salah seorang pengajar. Dan kemudian ada ustadz kita dari Muhammadiyah, salah satu di antaranya Dr. Cecep Taufikur Rahman. Sekarang beliau itu sebagai salah satu pimpinan di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian juga ada ustadz kita dari kalangan NU, ada Ustadz Salahuddin, Ustadz Ansori pada saat itu. Jadi ustadz kita pada saat itu di pondok itu dari berbagai kalangan, Sat. Dari Persis, Muhammadiyah, dan NU. Dan alhamdulillah semuanya bisa menggerakkan pondok pesantren seiring sejalan pada saat itu. Nah, di situ kita sudah mulai mengenal ormas-ormas Islam. Kita mengenal Persis, kita mengenal Muhammadiyah, kita kemudian mengenal NU dan sebagainya. Dan kita juga sudah karena di sana kita dekat dengan perpustakaan, kita banyak membaca. Dari situ sudah sering kita membaca saat sering ustaz-ustaz kita bercerita. Di situlah menambah wawasan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah tamat sanawiyah kita diarahkan oleh orang tua angkat kami almarhum Pak Azwar Ilyas. Beliau itu orang Tanjung Batu juga saat tapi sudah menetap di Bojonggede Bogor. Nah, pada saat itu beliau mengarahkan kita untuk masuk di pesantren Persis. Nah, termasuk yang memberikan pemahaman tentang Persis itu Allah yarham Pak Azwar Ilyas ini. Beliau sering rupanya dan kami juga menyaksikan membawa buku-buku Persis kemudian disampaikan ke jamaah-jamaah beliau di Tanjung Batu kalau seandainya pulang kampung dan termasuk soal jawab dan sebagainya. Nah, ketika kita dimasukkan di sana, disitulah kita semakin berinteraksi saat.
0: Oke, jadi sejak SM Sanawiyah ya.
2: Mu'alimin Aliyah. Sebetulnya sejak Sanawiyah saat.
0: Sanawiyah tahun 2000
2: 99, 2000, kemudian aliyahnya 2023, 2005.
0: Oke, itu interaksi dengan Persis. Saya mau cerita juga biar nyambung ini, bahwa interaksi saya dengan Persis ini, ya, waktu kami SMA, SMA kelas 2, itu tahun 1985. Ya, bersama temannya saya sebutkan tadi lah, ada SMA Pak Zul Khattab, ya sekarang masih di Tanjung Pinang ya. Itu SMA kelas 2. Persis di sana itu di Dabo ya, Dabo Singkep Kepulauan Riau, Lingga, Kabupaten Lingga ya. Itu mengundang setiap tahunnya bulan Ramadan sebulan penuh tuh mendatangkan ustadz dari Persis, terutama dari Tanjung Priok. Ada yang kita sangat terkesan itu ada namanya apa Ustadz Amiruddin yang sekarang mengasuh acara percikan iman di Bandung.
2: Ustadz Amiruddin.
0: Itu masih bujangan dia.
2: Betul.
0: Ke sana.
2: Beliau masya Allah sangat luar biasa. Kepakai ilmuannya.
0: Ada beberapa dua kali lah kita sempat ya. Ada Ustadz Dadang apa ya, Dailami Muhtar. Nah itu pengalaman kita luar biasa karena Persis ini memang kesannya di masyarakat kan punya ajaran yang lain ya. Jadi di masyarakat Dabu pada saat itu ya. Jadi kita memang maklumlah anak muda kan suka hal-hal semacam itu, apalagi memang waktu SMA itu daya nalarnya kan memang diasah betul kan. Jadi saya menyebutkan nama supaya kawan-kawan itu ingat bahwa walaupun di Kepri waktu itu belum ada organisasinya, termasuk itu kan baru paham atau pemikiran persisnya, itu ada Zulkhatab, ada Yusman almarhum, ada Zakaria, kemudian ada Suhaimi, mudah-mudahan dia mendengar nanti, Sonevel, kemudian ada yang perempuan itu Herlina, ada Sari Suhartini, ada ya inilah kita akhirnya membentuk sebuah pengajian remaja yang setelah itu menjadi rutin selama 2 tahun itu plus 2 dan 3 SMA. Namanya Ittihadus Syababul Muslimin ya.
2: Masyaallah.
0: Ada Purwadi segala macam, masih ada yang sana, ada Hasan Basri Anis. Ada sekitar 30-40 orang lah. itu pengalaman dengan Persisnya. Sehingga karena Persis itu datangnya dari Tanjung Priok ya. Tahun 84 itu kan ada kejadian peristiwa Tanjung Priok itu ya, bulan September ya. Maka kita pun dituduh sebagai waktu itu zaman Orde Baru kan dikenal, kalau sekarang ini anti NKRI ya. Kalau dulu itu supersip namanya. Dianggap itu. Sehingga kita banyak cerita tentang itu ya.
2: Masya Allah.
0: Jadi interaksi kita memang semasa masih apa? Masih sanawiyah atau SMP ya, kita SMA dengan PSS itu sudah ada. Maka soal jawab Hasan kemudian dilanjutkan dengan anaknya Abdul Qadir Hasan, itu menjadi buku yang selalu kita jadikan rujukan lah.
2: Masya Allah.
0: Masuk pengajaran salatnya Hasan itu kan jadi.
2: Betul sekali. Pengajaran salat.
0: Pengajaran salatnya gitu. Salat. Ya, dan juga bukunya bapaknya siapa yang pernah menjadi apa lembaga pemilu itu? Dia bapaknya Hasbi Asidiki.
2: Oh, Profesor Dr. Jimli Asidiki.
0: Jimli Asidiki itu kan punya buku fikih juga yang luar biasa.
2: Betul.
0: Ya. Nah, sampai itu juga menjadi buku yang
2: Profesor Tengku Hasbi Asidiki.
0: Jadi buku yang karena waktu itu kita kan orientasi agama ini kan fikih, ya. Maka buku fikih itulah yang laris.
2: Masya Allah.
0: Kalau sekarang kan sudah agak clear.
2: Dan ternyata saat Allah yarham bapak saya saat itu ternyata salah satu referensi bukunya itu adalah

0: mendirikan organisasi Persis ini kapan? Baru-baru ini kan? Ya.
1: Baru, Zat.
0: Ya, kapan?
1: Baru. Jadi kita dilantik pas seminggu yang lalu, Zat.
0: Ya.
1: Di alhamdulillah di aula Wan Sri Beni, kantor gubernur, komplek kantor gubernur Provinsi Kepri di Dompa. Di Dompa. Kemudian alhamdulillah pada saat itu hadir langsung wakil ketua umum pimpinan pusat Persis Persatuan Islam
0: yang sekarang ya
1: sekarang sekaligus juga menjabat sebagai wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Profesor Atib Latiful Hayat. Beliau hadir. Kemudian bersama pimpinan pusat lainnya ada Ustadz Salam Rusyad, Ustadz Erdian, kemudian Ustadz Ahmad Faisal. Itu dari PP hadir. Dan kemudian alhamdulillah hadir juga kemarin, kita disupport, difasilitasi oleh gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian hadir juga unsur Forkopimda serta ormas-ormas Islam dalam kegiatan itu. Jadi Persis berdiri baru lebih kurang satu minggu per hari ini, Ustaz.
0: Ya, tanggal berapa tepatnya biar
1: 26 hari Jumat, 26 Juni 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Dan kemudian persiapannya, itu kan pelantikan, saat persiapan kita lebih kurang sekitar 2 bulan, saat. Persiapan kita 2 bulan sebelumnya. Kita kemudian mencoba untuk berkoordinasi, menghimpun alumni-alumni Persis, simpatisan-simpatisan Persis yang ada di Kepri, baik di Tanjung Pinang maupun yang ada di Batam.
0: Ketuanya antum.
1: Dan kemudian saat itu kita sudah musyawarah, Zat. Jadi kita saat itu sebelum pelantikan lebih kurang sekitar 2 minggu sebelum itu kita sudah adakan musyawarah. Musyawarah perdana seluruh anggota Persis, dan kemudian diamanahkan oleh teman-teman kami untuk menakhodai PW Persis.
0: Ya, bisa disebutkan biar teman-teman itu juga senang.
1: Pada saat itu namanya. Diantaranya orang pertama diantaranya yang kami kenal di Tanjung Pinang khususnya ada Kang Cian Ibnu Sina. Beliau merupakan salah seorang akademisi juga di salah satu kampus yang ada di Tanjung Pinang. Dan kemudian termasuk juga alhamdulillah hadir bersama kita ada Kang Suni. Kang Suni, beliau juga aktif di salah satu lembaga di Kota Tanjung Pinang. Kemudian alhamdulillah ada Ustadz Abdul Hakam Husam. Beliau itu merupakan anak dari salah seorang tokoh Persis, Ustadz Suraidi. Beliau itulah yang menciptakan atau mengarang lagu Mars Pemuda Persis. Kalau kita pernah mendengar, saat nadanya bersatulah hai muslimin, siapa yang menentang Islam, hancurlah hujah dan dalilnya. Itu Mars Pemuda Persatuan Islam. Dan kemudian itu kan memberikan sebetulnya motivasi bagi kita untuk senantiasa memiliki argumentasi, hujah dan dalil ketika kita beragama.
0: Sebetulnya setelah saya selesai kuliah itu tahun 92 kan, bersama teman Sulkhatab ini dan juga beberapa teman yang lain juga pernah betulnya setelah apalagi Tanjung Pinang pernah juga berniat untuk mendirikan organisasi Persis ini kan.
1: Sempat
0: berniat sejak kita
1: Masya Allah.
0: Tapi karena memang background Persis ini adalah mestinya orang yang punya background pendidikan agamanya kan gitu kan. Kita akhirnya ini sajalah pemahamannya saja. Karena saya kan bukan pendidikan agama nih kan, IKIP Jakarta, SMA-nya SMA umum juga. S2-nya juga pendidikan. Alhamdulillah sekarang antum sama kawan-kawan sudah mendirikan ini sehingga
1: alhamdulillah
0: ada semacam apa kata Muhammadiyah itu berlomba-lomba dalam membuat kebajikan, memberikan pencerahan pada umat untuk beribadah secara benar Quran dan Sunnah walaupun berbeda sisi pandang itu yang namanya ikhtilaf
1: fastabiqul khairat. Tapi kalau secara pribadi, Zat, secara pribadi ini merupakan wasilah amal soleh, wasilah amal ibadah yang mudah-mudahan nanti karya-karya bersama teman-teman yang ada di kepengurusan PW Persis dapat melahirkan sebuah karya yang abadi, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga yaumil akhir.
0: Saya ingin juga menyebutkan ada kawan di yang kita juga

0: aktif di Persis waktu itu samping Pak Amin kan juga, Persis juga kan di Pasar Rumput itu bersama dengan almarhum sudah, kemudian ada Pak Abdul Ghani juga almarhum. Nah, ada teman saya yang namanya Pak Ikraman di sana. Nah, di sini kebetulan ketemu keponakannya yang membangun pesantren Iris, Dr. Suparman Manjan.
1: Oh, masya Allah.
0: Keponakannya, ya. Jadi nyambung ceritanya. Jadi kita dengan Pak saudaranya Ikraman itu, ya itu aktivis Persis di sana, Pasar Rumput.
1: Masya Allah. Gitu.
0: Ya, jadi nyambung.
1: Jadi sebetulnya menyambung mata rantai ini, Sa. Iya kan? Menyambung mata rantai ini.
0: Oke. Jadi itu bicara kita tentang Persis.
1: Sedikit lagi, Sat, tentang Persis. Jadi sebetulnya sebelum terbentuk Persis, Sat, ada yang sudah mendahului, Sat, yaitu salah satu badan otonomnya Persis.
0: Apa itu?
1: Hima Persis, Sat.
0: Himpunan?
1: Himpunan Mahasiswa Persis.
0: Di mana kampusnya?
1: Di Kepri, Sat.
0: Ya, kampusnya di mana?
1: Himpunan mahasiswa itu dia terdiri dari beberapa kampus, Sat.
0: Gitu.
1: Salah satunya di antaranya ada di Umrah, mahasiswa Umrah. Jadi sebetulnya Hima Persis ini sudah berdiri sekitar 2013-2014.
0: Sudah lama,
1: Sat. Sudah duluan berdiri. Nah, termasuk proses pembentukan PW Persis ini juga dibidani oleh Hima Persis, Sat. Jadi termasuk gitu. Adik-adik Hima Persis inilah yang kemudian juga membantu proses pelaksanaan dari proses pelantikan ini. Dan kemudian ada juga salah satu pengurus, tapi dia sudah di tingkat nasional, pimpinan pusat Persis. Nah, beliaulah yang kemudian menjadi penyembatan, Sat. Penyembatan antara kita di daerah dengan pimpinan pusat.
0: Kemudian
1: alhamdulillah pimpinan pusat juga memberikan support, dukungan yang sangat luar biasa. Jadi memang dari pusat pun memang sudah memang menjadi sebuah program nasional, Sat, untuk kemudian pembentukan di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh Sumatera, provinsi di Sumatera sudah terbentuk semuanya pimpinan wilayah provinsi, provinsi, Sat. Kemudian yang terakhir adalah Kepri. Jadi Kepri ini adalah penyempurna pimpinan wilayah Persatuan Islam di Pulau Sumatera, Sat.
0: Pulau Sumatera.
1: Pulau Sumatera.
0: Ya, memang Persis ini kan dia berbeda dari sisi apa kuantitasnya. Kalau Muhammadiyah NU itu luar biasa.
1: Ya, betul
0: Persis
1: sekali.
0: Persis ini, Sat, memang bukan membangun penekanannya pada kualitas, ya, terutama pemikiran dan ibadah ke Quran dan Sunnah, itu tagline-nya yang itu kan.
1: Benar sekali.
0: Nanti kita akan bicara lebih jauh. Baik, pendengar sekalian, itu season pertama kita berbincang-bincang tentang latar belakang tokoh kita pada hari ini dan bidang atau yang digeluti di Persis. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: Pandawa Radio.
0: Pendengar sekalian, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali kita dengan dalam program Sudut Mata Kilasan ke-39. Bersama tokoh kita pada hari ini adalah Ustaz Zaini dengan tema persis Persatuan Islam, ya, dakwah bersatu umat sejahtera Indonesia maju. Nah, Ustaz Zaini, ya, kita ini mengenal di Indonesia ini organisasi dakwah ini sebetulnya banyak, cuma yang sepintas secara garis besar itu Muhammadiyah, NU, ada Wasliyah, ada apa, Hizbul Watan, apalagi ya,
1: Nahdlatul Watan,
0: Nahdlatul Watan dan sebagainya lah, ya, dan persis ya salah satunya, ya, bisa membedakan atau karakteristik persis ini dengan organisasi yang dakwah yang lainnya, silakan.
1: Baik, Sat. Jadi persis ini, Sat, dengan sedikit saja kilas sedikit, Sat, ya, secara historis. Kalau secara historis itu kan Muhammadiyah 1912.
0: Ya, betul.
1: Persis itu 1923.
0: Ya.
1: Nah, NU itu 1926.
0: 26.
1: Nah, jadi sebetulnya tiga organisasi ormas Islam yang hingga saat ini eksis, ini sebetulnya pada masanya adalah tiga ormas yang mainstream, tiga ormas utama pada zamannya pada saat itu.
0: Tapi sebetulnya ada organisasi yang lebih awal lagi, itu Syarikat Islam sebetulnya. Nah,
1: kalau yang lebih awal lagi itu menjadi cikal bakal kebangkitan nasional, menjadi kebangkitan juga ormas-ormas Islam, itu memang iya, Zat, ada SI, Syarikat Islam,
0: tahun 1905.
1: 1905.
0: Iya, cuma
1: jauh sebelum itu.
0: Sebelum Budi Utomo.
1: Bahkan sebelum Budi Utomo.
0: Iya, itu. Ya, ya.
1: Dan kemudian ciri khasnya apa? Hmm. Ciri khasnya adalah bahwa berpegang teguh kepada prinsip Quran dan Sunnah.
0: Ya.
1: Jadi kita memang kalau mencoba untuk kilas sejarah masa lalu pada saat itu, kondisi umat yang memang alhamdulillah Nusantara pada saat itu berkat dakwah dari pada Wali Songo dan sebagainya, kan Nusantara sudah menjadi negara Muslim hingga pada akhirnya datang kolonial yang menjajah Indonesia. Nah, seiring datangnya kolonialisme, terjadilah berbagai macam juga penjajahan, tidak hanya secara fisik tapi juga adalah pembodohan-pembodohan. Maka ya, kehadiran persis juga pada saat itu yang awalnya adalah kelompok-kelompok diskusi saat pada saatnya awalnya didirikan oleh Kyai Haji Zamzam.
0: Ya, betul. Nah,
1: Kyai Haji Zamzam pada saat itu dan Kyai Haji Muhammad Yunus itu kelompok diskusi pada saat itu bagaimana membicarakan tentang kondisi umat pada saat itu. Dan dua tokoh ini yang mendirikan persis sebetulnya orang Sumatera juga, saat yaitu dari Palembang, Sumatera Selatan, dua tokoh ini. Iya, kemudian semakin besar persis setelah bergabung lagi Ustadz Ahmad Hasan. Nah, Ustadz Ahmad Hasan ini, saat beliau aslinya adalah orang Singapura. Beliau ini keturunan Melayu. Beliau ini Melayu, saat.
0: Melayu,
1: jadi gurunya Persatuan Islam Ustadz Ahmad Hasan. Ustaz Ahmad Hasan, beliau itu aslinya orang Singapura dan beliau ini keturunan Melayu. Dan ada tiga beliau, Melayu, kemudian India dan Arab.
0: Ya, keturunan
1: Arabnya Maroko.
0: Ya.
1: Maroko beliau aslinya. Jadi sebetulnya orang Sumatera juga, Sat, yang mendirikan mengembangkan persis ini.
0: Cuma berkembangnya di Jawa Barat
1: berkembangnya. Dan memang ciri khasnya adalah bagaimana umat pada saat itu kembali kepada spirit pemurnian ajaran Islam, kembali kepada spirit sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi memang ciri khasnya adalah Quran dan Sunnah.
0: Oh, gitu ya.
1: Ya, baik dari aspek akidah, ibadah maupun akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ya, betul. Jadi kalau Muhammad Hasan itu memang terkenal dengan hujahnya dalam bidang fikih, ya.
1: Benar.
0: Nah, itu dan Muhammad Yunus itu lebih dikenal dengan tafsirnya.
1: Iya,
0: saya kan datuk saya Haji Tayyib itu punya terjemah lah lebih tepatnya Quran Muhammad Yunus itu.
1: Oh,
0: jadi saya suka buka itu lagi dan mulai dari SD itu saya buka tafsir terjemahnya kan karena jarang kita dapatkan.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Ya, Muhammad Yunus itu sudah teringat saya jadi.
1: Masya.
0: Ya itu ya. Nah itu ya salah satu apa spesifiknya dengan organisasi yang lain. Iya. Nah kenapa namanya itu? Nah ini kan ada yang bertanya persis Persatuan Islam. Apa yang mesti disatukan? Nah, gitu kan. Yeah. Ada yang bicara begitu.
1: Yeah.
0: Karena Islam ini kan sudah satu.
1: Betul.
0: Jadi sebetulnya yang disatukan itu apa? Silakan berikan penjelasannya.
1: Iya. Yeah. Jadi pada saat itu kan memang kondisi umat terpecah belah ya. Tambah lagi pengaruh dari politik divide et impera-nya Belanda.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian kan dipecah-pecah ini juga nih. Dan kemudian pada saat itu juga sudah ada berbagai macam kelompok-kelompok. Maka spirit hadirnya Persatuan Islam pada saat itu adalah menyatukan satu gerakan, kemudian menyatukan solidaritas ukhuwah Islamiyah pada saat itu. Nah, maka kemudian kita coba untuk relevansikan dengan hari ini, San. Nah, kita coba untuk relevansikan dengan hari ini. Hari ini ya ditambah lagi dengan berbagai macam ormas, berbagai macam kelompok dan kalangan. Nah, satu spirit yang harus kita bangun adalah spirit Persatuan Islam. Dan kami juga dengan penuh kesadaran saat paradigma yang kita bangun nanti khususnya di PW Persis Kepri yang kita bangun adalah merangkul persatuan sesuai dengan tema kita saat dakwah bersatu umat sejahtera Indonesia maju. Spirit inilah yang ingin kita bangun saat. Jadi kita merangkul semuanya tapi tetap kita menjaga ukhuwah Islamiyah dan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah.
0: Begini, secara bahasa itu kan antara Islam dan Muslim ini kan berbeda nih. Islam itu agamanya, Muslim itu adalah orangnya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau ingin disatukan Islam, Islam itu memang sudah satu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, jadi yang dijelaskan tadi persatuan kaum Musliminnya. Jadi sebetulnya bagaimana menurut antum persis Persatuan Islam ini yang disatukan Islamnya atau Muslim?
1: Iya. Kalau ana memaknainya saat yang disatunya itu memang Islam sudah satu saja. Inna dina indallahil Islam. Yang banyak itu adalah Musliminnya.
0: Muslim.
1: Kenapa tidak Persatuan Muslimin gitu saja? Jadi sebetulnya spiritnya adalah mari kita bersatu menuju Islam yang satu.
0: Walaupun sebetulnya ada juga Parmusi.
1: Iya, termasuk juga ada Parmusi.
0: Persatuan Muslimin Indonesia.
1: Persatuan Muslimin Indonesia. Nah,
0: setelah itu kan berubah menjadi partai kan, Parmusi.
1: Iya, sempat Indonesia menjadi partai.
0: Membentuk bersatu dengan Partai Persatuan Pembangunan pada saat tahun 71 itu
1: difusi
0: kan.
1: Dia menjadi
0: P3. Ya, gitu. Ya, ada juga Permusi kan, ada juga persis. Jadi penggunaannya itu walaupun secara bahasanya Islam itu sudah satu tapi yang dituju adalah
1: Islamnya. Penekanan kepada Muslim, kepada Musliminnya, tapi kemudian spiritnya adalah kita kembali kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya yaitu Quran dan Sunnah.
0: Nah, karena itulah yang satu sesungguhnya.
1: Itu yang satu.
0: Ya,
1: dengan, itu yang satu.
0: Mempersatukan itu maka mudah-mudahan umat ini tidaklah berpecah belah.
1: Berpecah gitu. Belah. Dan kemudian sedikit lagi Ustaz, kalau kita breakdown Ustaz, dalam logo Persis, logo Persis itu cukup unik Ustaz.
0: Ya.
1: Ini juga dibahas kemarin ketika acara pelantikan oleh Profesor Atib Latiful Hayat,
0: ya, Wamendiknesmen,
1: Wakil Menteri, dan kemudian juga Wakil Ketua Umum Persis. Beliau mencoba sedikit menjabarkan di logo Persatuan Islam itu, tulisannya adalah tulisan Persatuan Islam, Arab Melayu Ustaz. Dan beliau katakan kalau orang Arab membaca itu, orang Arab enggak akan tahu ini apa artinya. Karena kenapa? Tulisannya Arab, tapi maknanya adalah makna Melayu. Maknanya makna Indonesia, Persatuan Islam. Tidak akan ditemukan di dalam bahasa Arab kata-kata persatuan kecuali dalam makna bahasa Arab yang sesungguhnya, yaitu Al-Ittihadu, persatuan. Ini sebetulnya ada ada keunggulan dari sisi Ustaz menghargai kearifan lokal. Dan kemudian ini juga ada pesan untuk merangkul persatuan. Persatuan. Bagaimana Persatuan Islam itu hadir untuk mudah dipahami sebetulnya Ustaz. Untuk mudah dipahami. Spiritnya tetap Quran dan Sunnah tapi kemudian mencoba untuk membumi dengan bahasa Persatuan Islam.
0: Itu sama persis kebingungan ya. Saya dan kawan-kawan dan itu juga waktu itu kan majalah Persisnya yang terkenal Al-Muslimun,
1: Al-Muslimun.
0: Ya, yang terbit di Bangil.
1: Ya.
0: Kemudian ada Arisalah di Bandung, kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, waktu itu Al-Muslimun tulisannya masih biasa. Kemudian ada tulisan Arabnya, ya, kita tuh bacanya Ugul Mall kan. Itu sampai ada surat pembaca, kenapa ini berubah kok jadi Ugul Mall gitu, padahal itu Al Muslimun sebetulnya. Jadi kita pun bingung gitu. Nah ini sama ya, sama dengan juga di Malaysia itu ada PAS. PAS itu kan Partai Islam
1: Semalaysia.
0: Semalaysia itu kan ditulis seakan-akan tulisan Arab kan, itu Arab Melayu ya.
1: Betul sekali Ustaz.
0: Pa Alif Sin kan Partai Islam Malaysia. Nanti tulisannya PAS. Yang sekarang lagi bertarung ini di Johor sedang ada pemilu lokal ya.
1: Oh iya, gitu, pemilu lokal
0: tanggal 11 Juli ya.
1: Di Johor.
0: Nah, baik. Kita lebih dalam ini ya.
1: Baik Ustaz.
0: Sekarang kan ini partai dakwah ya.
1: Organisasi dakwah.
0: Organisasi kan? Dakwah, ya bukan partai. Kenapa disebut Partai Islam Malaysia ini? Nah, dari sisi dakwah atau komunikasi kebetulan kebetulan jurusan antum ya saya ini kan ada komunikasi itu ada prosesnya, yang berkomunikasi namanya dai ya kan. Kemudian orang yang menerima itu namanya komunikan,
1: mad'u
0: ya. Kemudian prosesnya itu dakwah. Ya. Nah, lantas dengan tema kita pada hari ini ya, dakwah bersatu. Yang dimaksud itu menyatukan apa ini? Yang satu itu apanya yang disatukan dalam proses ini ya? Ada dai-nya, ada mad'u-nya, ada madahnya, isinya.
1: Ya, ya.
0: Nah, bisa Anda menjelaskan?
1: Baik Ustaz. Jadi spirit ini, tema ini memang adalah tema besar yang diangkat oleh pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Kepulauan Riau. Apa sebetulnya spirit yang ingin dibangun dari tema ini, yang kemudian diharapkan menjadi ruh spirit juga bagi pengurus yang lain? Dakwah bersatu ini Ustaz, dakwah bersatu ini maknanya adalah bahwa dakwah ini tidak bisa sendiri-sendiri. Bahwa dakwah ini tidak bisa fardiyah, baik secara pribadi, dakwah fardiyah secara pribadi, maupun maupun kelompok-kelompok dakwah nggak bisa berjalan masing-masing. Nah, sekarang kita harus membangun paradigma, tantangan semakin berat. Kemudian tantangan dakwah kita semakin berat. Baik dari sisi teknologi, kemudian dampak sosial, generasi muda kita semakin berat kita tantangannya. Maka nggak bisa kelompok-kelompok dakwah ini berjalan masing-masing. Maka kita harus merangkul. Nah, karena Persis baru hadir di sini. Dan kemudian Persis menyadari pun tidak akan bisa berbuat banyak Persis kalau seandainya berjalan sendiri. Maka yang harus kita lakukan apa? Kita akan bersama-sama bergandengan dengan ormas-ormas yang ada saat. Jadi kita istilahnya ada wasilah dakwah. Wasilah dakwah atau media dakwah. Media dakwah atau wasilah dakwah itu kan bisa dalam bentuk jam'iyah organisasi. Nah, jam'iyah dakwah ini kan banyak sekali. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, kemudian ada Nahdlatul Wathon, kemudian ormas-ormas lainnya lagi. Inilah yang kita ingin bersama-sama Ustaz. Kita bergandengan tangan, tidak melihat perbedaan, tidak melihat perselisihan, ikhtilafiyah, tidak melihat itu, tapi kita bersama-sama untuk menjawab tantangan zaman. Prinsip, kembalikan kepada prinsip masing-masing organisasi. Karena kenapa? Masing-masing organisasi pasti berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Okay. Nah, tapi kita dalam action di lapangan, bagaimana kita bergandengan tangan. Nah, dan harapan kita pada akhirnya nanti, saat mad'u secara infirodiyah, mad'u secara personal, itu juga akan bersatu. Karena jangan sampai terjadi polarisasi juga di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Baik polarisasi pemahaman, polarisasi berbagai macam lah. Polarisasi jangan sampai berpecah belah. Nah, makanya kita ingin membangun spirit persatuan. Baik wasilah dakwahnya, dalam bentuk jam'iyah-jam'iyah dakwah, maupun kemudian jamaah-jamaah masyarakat-masyarakat kita secara umum, kita yuk pada pada akhirnya kita mari merangkul dalam persatuan. Dan ini juga sesuai dengan spirit di dalam logo Persistat, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu, Ali Imran 103.
0: 103
1: berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah kan sudah mewajibkan kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Artinya kita menjaga persatuan. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai kita berselisih di jalan dakwah. Nah, jadi spirit persatuan Islam ingin merangkul semua kalangan, Ustaz. Dampaknya apa, Ustaz? Dampaknya nanti insya Allah masyarakat akan sejahtera. Sejahtera ini memang sebuah istilah yang sering digunakan dalam konsep kebangsaan, tapi maknanya adalah umat itu akan menjadi umat yang baik sesuai dengan bahasa Quran, hayatan thayyiban. Kita membina umat sehingga umat kita menjadi umat yang baik, dan pada akhirnya insya Allah akan berdampak kepada Indonesia yang sejahtera. Kalau dalam bahasa agamanya, kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, dimulai dari persatuan.
0: Oke, baik, nanti kita perdalam dan kita lanjutkan, tapi setelah yang satu ini.
1: Baik.
6: Pandawa Radio.
2: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
0: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan pada bagian akhir diskusi atau bincang-bincang kita dengan Ustadz Zaini dalam cara program Sudut Mata, kilasan ke-39. Nah, dengan tema dakwah bersatu, umat sejahtera, Indonesia maju. Nah, gini Ustadz Zaini. Ya, ini tadi kita sudah bicara tentang komunikasi dalam bahasa umumnya dan dakwah, ya, bahasa agamanya lah, ya. Ada dai, ada mat'u, ya. Kemudian fakta yang kita lihat sekarang adalah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Permusi, ada Wahdat apa? Persatuan dan segala macamnya itu, ya. Nah, dari sisi yang lain kita melihat kalau kita belajar dari surat Yusuf itu, ya, Armilallah itu, maka itu ada yang sebut dengan dakwah ini. Ada yang sebut dengan prinsip dakwah atau mabdanya.
1: Mabda dakwah.
0: Kemudian ada ghayah, tujuan dakwahnya, dan di tengah-tengah itu ada manhajnya atau madahnya. Nah, sekarang kalau dakwah bersatu, ya, tentu mestinya ini bisa menyatukan. Tapi sebetulnya yang ingin kita satukan itu, atau pada kenyataan hari ini, prinsipnya, tujuannya, atau konsep dakwahnya atau manhajnya, yang mana nih? Bisa ini lebih kita berdalam, bisa jelaskan sedikit.
1: Baik, yang ingin kita satukan itu adalah ghoyatud dakwahnya, tujuan dakwahnya.
0: Tujuan dakwahnya itu apa tuh?
1: Tujuan dakwah kita kan ini dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Kemudian bagaimana nanti implementasinya kita melakukan pembinaan umat. Dan kemudian masing-masing ormas Islam pasti kan punya khitoh perjuangannya masing-masing.
0: Yeah.
1: Nah, tentu saja kan khitoh perjuangan ini menjadi karakteristik masing-masing, Ustaz.
0: Hmm.
1: Ada yang kemudian gerakan Muhammadiyah lebih banyak kepada amal usaha sosial, pendidikan ya? Sosial. Kemudian NU dengan bagaimana lebih dekat kepada masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan secara langsung.
0: Hmm.
1: Kemudian Persis, kemudian bagaimana menekankan dari aspek kesadaran kita untuk menjaga ibadah sesuai dengan Quran dan Sunnah.
0: Mm-hmm.
1: Dan kemudian lebih banyak kepada diskusi-diskusi dan sharing dan sebagainya. Kemudian tentu saja nanti ini yang akan kita satukan. Dan kemudian makna disatukan di sini juga jangan sampai dengan kehadiran berbagai macam entitas ini kemudian menjadi sumber perpecahan. Itu yang ingin kita antisipasi, Zat. Jangan sampai menjadi sumber perbedaan, itulah yang ingin
0: berbeda boleh, tapi
1: berbeda suatu keniscayaan,
0: berbeda keniscayaan,
1: suatu keniscayaan, tapi kemudian membesarkan perbedaan, itu yang kemudian kita minimalisir, Ustaz. Nah, minimalisir justru bagaimana kita memandang semua entitas yang ada ini adalah sebuah potensi umat yang harus kita optimalisasikan dalam rangka pembinaan umat. Spirit itu, Ustaz. Dan kemudian kita menuju kepada tujuan yang sama, yaitu bagaimana mengajak manusia, membina umat untuk beribadah kepada Allah, kemudian melaksanakan Islam sesuai dengan ketentuannya.
0: Jadi yang mesti kita satukan itu pertama prinsipnya aja, saya Quran Sunnah itu ya,
1: walaupun Quran Sunnah
0: dan rayahnya, tujuannya.
1: Betul.
0: Dan berbeda dalam menempuh jalannya.
1: Betul. Wasilahnya ya, itu kan masing-masing kan.
0: Ya.
1: Wasilahnya.
0: Walaupun sebetulnya ada hadis ini menurut sebagian ulama kan tidak sahih kan. Apa perbedaan itu adalah rahmat itu kan daif ya. Hadisnya kan.
1: Ya. Itu ya daif itu, Ustaz.
0: Ya, jadi ya. Walaupun sebetulnya itu, tapi ya kita pahami itu ada juga memang manfaatnya perbedaan itu,
1: iya.
0: Tapi sebatas memang yang dibolehkan ya.
1: Betul.
0: Nah, termasuk dalam masalah manhaj ini, metode dalam dakwah.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi dakwah persis ini, ya metodenya lebih kepada apa? Ya? Kalau Muhammadiyah kepada sosialnya, NU kepada pengajaran pondoknya, kalau Persis ini kepada apanya? Ya?
1: Nah, kalau Persis kan sama, Sat. Persis juga lebih menekankan kepada pondok pesantrennya, Sat.
0: Pondok
1: pesantren, lembaga pendidikan. Jadi sekarang ini juga sudah menjadi program nasional. Hmm. Bagaimana kemudian kita lebih fokus kepada aksi nyata, memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuknya adalah lembaga pendidikan, Sat.
0: Yang melahirkan keulamaan ya.
1: Yang melahirkan nanti kader-kader ulama, kader-kader intelektual, intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual.
0: Gitu,
1: Itu harapan kita ke depan. Dan mohon doa, Sat. Beberapa waktu lalu setelah kita pelantikan, kemudian siangnya kita bersama dengan Wamen dan Pak Wagub juga kemudian kita sudah survei salah satu lokasi lahan yang rencananya insya Allah akan dihibahkan oleh Pemprov Kepri untuk Persatuan Islam, yang di situ nanti berkontribusi nyata bagi masyarakat Kepri khusus Tanjung Pinang untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan, Sat. Nah, di sana kita akan bangun lembaga pendidikan dalam bentuk semacam pesantren yang modern, dan kemudian harapan kita nanti ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Provinsi Kepri. Dan tidak hanya di situ, kita juga berharap nanti mudah-mudahan Persis Singapura, kan di Singapura juga kan ada Persis juga
0: ya. Ya, Hasan juga dari sana,
1: karena dari sana. Dan kemudian nanti saudara-saudara kita yang di Malaysia juga nanti bisa menjadi salah satu alternatif lembaga pendidikannya di pesantren kita. Ke depan itu, Ustaz, yang akan kita lakukan aksi nyata kita, Ustaz, ke depan.
0: Baik, bagian akhir dari perbincangan kita bisa di apa kata-kata penutup dari antum, silakan.
1: Baik, kehadiran Persis merupakan salah satu keniscayaan bagi kita semuanya untuk berkolaborasi di dalam dakwah, bahwa tantangan dakwah hari ini semakin berat, semakin besar, tambah lagi dengan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, itu sangat kemudian mempengaruhi pola pikir Gen Z kita, berpengaruh juga terhadap Gen Alpha kita. Maka kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, kita harus bergandengan tangan dengan setiap potensi yang dimiliki dari masing-masing entitas. Kemudian dengan begitu kita berharap akan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi kebaikan-kebaikan di tengah umat, sehingga terwujudlah umat yang sejahtera. Dan pada akhirnya ketika ini umat sudah terbina, dan kita berharap Indonesia menjadi negeri yang maju, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita juga bersinergi dengan pemerintah dan mendukung program-program pemerintah dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Ya, baik. Tentu kita mengucapkan ahlan wa sahlan Persis di Provinsi Kepri untuk bersama-sama dengan organisasi dakwah di Kepri ini dalam membina umatnya.
1: Ahlan bik. Insyaallah Ustaz. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya. Baik para pendengar sekalian, ya kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Zaini Muhammad Zaini M.Com.I yang sudah datang ke studio Pandawa untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang dalam program Sudut Mata Kilasan berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, Mitra Pandawa, demikian perbincangan kita dalam program Sudut Mata pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Zaini M.Com.I atas waktu, pemikiran, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua melalui tema Persis, Dakwah Bersatu, Umat Sejahtera, Indonesia Maju. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat menambah wawasan, memperkuat semangat persatuan, serta memotivasi kita untuk terus berkontribusi dalam membangun umat dan bangsa melalui dakwah yang penuh hikmah dan kebersamaan. Terima kasih juga kepada seluruh Mitra Pandawa yang telah setia menyimak program ini. Jangan lewatkan Sudut Mata di kesempatan berikutnya, karena akan selalu hadir dengan narasumber inspiratif dan pembahasan yang bermanfaat bagi kita semua. Saya dan sahabat saya, Mastur Taher, beserta seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak kecil kejak besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.